97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia fans Gema Merdeka dari Niji dengan Hapus Aku ya. Sudah mengawali jumpa kita di Ajanya Tirama Session yang kedua. Nah fans ya, sepertinya sudah Yulia janjikan tadi, kali ini ada 6 hot spring terbaik ya, yang mungkin menjadi inspirasi Anda yang ingin berwisata ke wisata air panas. Nah fansnya, jika Anda dan keluarga sedang merencanakan liburan ke Pulau Bali, nah ini semoga menjadi panduan untuk Anda yang akan memberikan informasi lengkap mengenai pemandian air panas di Bali yang bersumber dari mata air alami pegunungan. Nah, fans Tia Gema Merdeka, Bali identik dengan pantai, pasir putih, serta seperti Pantai Kuta dan tempat wisata populer lainnya seperti pura dan juga sawah Terasiring. Dan namun, jika Anda sudah sering berkunjung ke Bali dan ingin mencoba sesuatu yang berbeda, nah pemandian air panas alami ini bisa menjadi alternatif yang menarik. Pemandian air panas di Bali umumnya berlokasi di daerah Bali Tengah dan Utara yang memiliki 3 gunung berapi aktif, Gunung Agung, Gunung Batur, dan Gunung Batu Karu. Sumber air panas ini berasal dari aktivitas geotermal di bawah kerak bumi. Berendam di kolam air panas alami di Bali, ini tidak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga dapat membantu mengurangi pegal otot dan mengobati beberapa jenis penyakit kulit. Semua pemandian air panas ini alami ya, mengandung belerang. Namun, bagi Anda yang memiliki alergi terhadap belerang, kami sarankan untuk tidak berendam. Jadi fans Gema Merdeka, kali ini ada beberapa pilihan pemandian air panas di Bali dengan nuansa pedesaan dan pegunungan yang masih alami. Yang pertama fans Tia, kolam pemandian Batur Natural Hot Spring. Nah, jadi kolam air panas Batur Natural Hot Spring Kintamani ini berada di wilayah destinasi wisata Kintamani, Kabupaten Bangli. Sumber air berasal dari mata air alami tanpa pengolahan modern. Suhu air pancoran sekitar 38-40 derajat Celcius dan suhu air dalam kolam sekitar 32 derajat Celcius. Dan terdapat 4 jenis kolam di Toya Bungkah. Untuk yang kedua, Anda bisa mencobanya Toya Dewasya Natural Hot Spring. Nah, jadi Toya Dewasya ini terletak juga di kawasan Kintamani. Ya, Fansia Gema Merdeka tidak jauh letaknya ya dari Batur Natural Hot Spring. Jadi pemandian ini menawarkan pengalaman berendam dengan pemandangan Gunung Batur yang indah. Suhu air panas di Toya Dewasya ini berkisar antara 37-39 derajat Celcius dengan berbagai kolam yang cocok dengan segala usia. Fasilitas Toya Dewasya ini sangat lengkap, termasuk kolam renang, restoran, dan area camping untuk keluarga yang ingin bermalam di Toya Dewasya Hot Spring Kintamani. Fans Gema Merdeka, masih ada 4 lagi rekomendasi tempat wisata air panas yang ada di Bali. Kita nikmati dulu, kali ini diputarkan dari Project Pop ya, ada Metal vs Dugem.

0: Gema,
1: Gema,
0: Gema
1: Merdeka.
0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngeterapan setia Gema Merdeka, masih dijanya tiram-tiram musik aktivitas ya. Kita sudah berada di sesi yang kedua, masih dengan topik kita pemandian air panas di Bali. Jadi ada 6 rekomendasinya. Yang pertama tadi sudah ya, dan juga yang kedua. Yang ketiga lanjut Van Setia. Kali ini air panas Banjar Hot Spring. Nah, Banjar Hot Spring Bali ini terletak di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Pemandian ini terkenal di kalangan wisatawan Indonesia dan mancanegara. Banjar Hot Spring sering dimasukkan dalam paket wisata karena berada di satu rute dengan objek wisata lain di Bali, seperti Air Terjun Git-Git, Pantai Lovina, dan Danau Beratan Bedugul. Nah, sumber air panas di Banjar Hot Spring ini mengandung mineral, termasuk belerang, yang membuat air berwarna hijau. Jika Anda alergi terhadap belerang, hindari berendam di sini ya. Untuk yang berikutnya, kolam pemandian air panas Penatahan di Tabanan. Nah, kolam air panas Penatahan Tabanan ini terletak di Desa Penatahan Tabanan dan terkenal juga sebagai Spa Yeh Panas Natural Hot Spring Resort. Fansetia Gema Merdeka, pemandian ini menawarkan pengalaman berendam yang menyegarkan di tengah alam desa yang asri, jauh dari keramaian kota. Pemandian air panas ini terdiri dari beberapa kolam alami yang bertingkat, dengan air yang mengalir langsung dari sumber mata air panas, suhu airnya hangat dan menyegarkan, dengan kandungan mineral yang dipercaya berkhasiat untuk kesehatan. Pemandian dan juga pemandangan sawah hijau yang terhampar di sekeliling kolam menambah suasana tenang dan damai di tempat ini. Meskipun terpencil, air panas Penatahan ini menyediakan fasilitas yang cukup lengkap seperti toilet, ruang ganti, dan juga area parkir. Nah, untuk harga tiketnya pun terbilang terjangkau ya. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai makanan dan minuman di warung-warung yang tersedia di sekitar area pemandian. Selain berendam, pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas menarik di air panas ini, seperti trekking, yoga, dan piknik. Tempat ini sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga, pasangan, ataupun teman-teman untuk melepas penat dari kesibukan keseharian.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: gig push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, tulus dengan hati-hati di jalan. Nah, hati-hati juga buat fans setia Gema Merdeka yang mungkin mau berjalan-jalan ya, keluar rumah, mau kemana atau kemana. Nah, untuk situasi kali ini sedang mendung ya fans ya, tadi juga sempat turun hujan yang deras banget ya. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan ya. Yang mau berwisata, yang berwisata ke air panas, nah ini ada 6 rekomendasinya ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi fans setia Gema Merdeka. Yang berikutnya adalah Angsri Hot Spring. Nah, terletak di Desa Angsri, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali, Angsri Hot Spring Bali ini menawarkan pengalaman berendam yang unik di tengah suasana alam yang masih sangat alami. Pemandian air panas ini dikelilingi oleh hutan hijau yang rindang, membuatnya menjadi tempat yang sempurna untuk melepas penat dan menikmati keindahan alami. Angsri Hot Spring memiliki beberapa kolam, termasuk kolam umum dan kolam private. Kolam umum yang lebih besar berada di dekat air terjun kecil, menciptakan suasana seperti di dalam dongeng. Kolam-kolam ini memiliki suhu air yang berbeda, dari yang hangat sekitar 25 derajat Celcius hingga kolam yang lebih panas sekitar 40 derajat Celcius di kolam private. Nah, kolam private ini biasanya ditutupi dengan saung untuk privasi dan dapat digunakan oleh maksimal 6 sampai dengan 7 orang dengan durasi penggunaan 1 jam. Dan yang terakhir, Banyuwedang Hot Spring. Jadi, Banyuwedang Hot Spring ini terletak di kawasan Bali Barat, tepatnya di Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Pemandian air panas ini uniknya karena terletak di dekat pantai dengan air panas alami yang mengandung belerang. Sumber air panas Banyuwedang ini berasal dari mata air yang berada di bawah laut dan naik ke permukaan. Kolam air panas ini terkenal dengan pemandangan mangrove dan juga laut yang indah, membuat pengalaman berendam menjadi lebih menarik. Nah, fans setia Gema Merdeka, itu dia 6 pemandian air panas yang ada di Bali yang direkomendasi ya. Nah, fans setia Gema Merdeka jika ingin berkunjung ke objek wisata air panas, silakan berkunjung dan semoga menyenangkan ya wisatanya. Dan kali ini memang kita harus bahagia dulu bareng Yura Yunita.

97.7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans setia Gema Merdeka. Kita tinggalkan dulu satu lagu dari miliknya Lila, ada Magic, fans setia Gema Merdeka ya. Nah, fans setia Gema Merdeka, sebelum kita lanjut untuk lagu yang berikutnya, fans setia Gema Merdeka, Rindy Je Jamagena. Kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting, ya penting banget, pas tiba-tiba dia tiba-tiba menghilang. Nah, contohnya kayak sinyal. Nah, serius deh fans ya, hari gini nyen sing ane gak bergantung pada sinyal. Nah, mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama timpal-timpalan keluarga, sampai ngabarin tiang udah sampai, itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Lan, lucunya fans setia Gema Merdeka, sinyal tuh Jani udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas hilang dikit aja, wah panik satu rumah. Apa buin pas lagi penting-penting nih, terus tiba-tiba buffering. Nah, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta deh fans setia. Nah, untung nih Jani nih ada smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smartfren ini enggak cuma kuat di kota Doen, tapi smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia fans ya. Internetan tetap nyambung terus. Smartfren jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh Pulau Bali. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, nah semuanya jadi lebih nyaman. Pusing ada buin drama sinyal putus-putus. Nah, jadi buat fans setia Gema Merdeka nih, ane pengen koneksi

masih tetap aman dan lancar di mana aja. Saatnya buktiin sendiri Fansia Gema Merdeka pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Come on, come on, come on, merdeka.
5: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngeter FM, Stay Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Tirama ya. Tira musik aktivitas untuk edisi pagi hari ini di lembaran 15 Mei 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fanstia. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Varia Pulau Dewata bersama Bri Jaya Kumara. Fanstia Gema Merdeka, sayulan bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Idulani sarang sami panci jaga mamar dekering di jaja mengenang sampai dibangkin kantun sakeng bagi Supratman sata ulung sepat lantai dolen pasar Bali titiang jayu kumaros itu tangkil malih ngiring itu dana ringgelaran acara variab dewata talar kantun tetap ring frekuensi titiang sia dasap itu nanggu pitu FM hari Idulani senem tering desa ring kota ring si bajagat Bali. Talar wentering luar pedewata nggih sen mersedia amlim santi tiang panjaka naraja nggih tengkirang punapulang punapi sapunika taler kantun ke sian ide sangyang widiwasa inggih para pamirsa pinaka purwane ngatur titiang pentercara enten lali ngaturan pengasun karep pinaka pemuka acara Om Swastiastu.

Inggir dan nepan sejak kembang merdeka serang suami sampun sido mati laraturan di tiang pinako demang pengawi demang pemenang di tiang wanda jaga saling gisi dan gede wakles niki jaga gisi niki wajah kadung mula pakal maribut peniki bakadung ngencel singgida ngebut di 97,7 FM gema merdeka ngeteren ye lan tidak ngaturan suksi semua pengbanget dan yang di tiang sana nyabaran reino sampun sido gabungan lewat WA ye maka juga reino makin sambung ranjing pindah ke pojaman ngadu dan dikale beraktivitas di tiang pacang ngaturan temang-temang ngelis hari ini lan sambil nyantos spesial The Star dasel temang terlaris gelaran nyabaran rakina sani care wenten lo suwarti niring pembatan renang Karangasem ada Ketut Pondok ring Sinembunut ada Porong Boy ring Buleleng Dayuari Kareng Batuan ada Ngura Endu ring Telikup Gianyar Indrawari Mancewarne ke Sarangin Bogede ring Kasiman ada juga Buyan Bur Arini eh penapi gatre ini suk semua kira dan saya berakon beli adik itu mungkin beli apa ajang beli-beli meh dora tua agung kengken nak tua mau ne uling pido kan dikerkejani uling tahun 90 memunyi geng gaya jeng pangdau jatan jeng dan ada perubahan napi terkecuali pelok kentan geng dua mau ne kan cuman rasanya satu air got kentan ge nikau mantan lian kento sengado dan bagi tiang tanja luwong luwong san munyi kento cak ni je padat kena bener meh dua ratu apa padat aduh kayak tenar git gen mekering niki padat yo sampun siaga lagi tembang sana sampun siaga yang tidak ingin dan janji di jalan

Pun mati larngeh mah janji di jalan ya turan didang sana mangke ngelantur male wenten sementan didang sana mah pasangan Pak Made Seronate nggih patu dilaat maja sarang pandai putus sige ada komang Sudik nggih alias Mang Abing peniki ageng kan mang suwud montong bapak jati mang mal pejati jani menayan pidan mudah pejati cocok yang jani do mejolas amonto picau amonto genangon mang. Aduh, jauh praga nak kon pejati kejauh nasi copang putih kadang-kadang bawa kejengit putih gigi kan mang. Aduh, suwe sudah ketemu serang mang Sudik nih, nu selam mang patuh cara beli jayo. Nubling kalau jumbo je kenyal jam nasi cok beli tu nih. Dau nasi cok keto, nasi cang jaga ada pangrahayu, boleh dedeg jaga ada benar sehat bo, gitu aman rago gitu mang. Kedek inget tu jadi. Api kalau rah kau cang dan dah nang saksa tu. Aduh, nu selam ling bidan beli onge betul. Jangan korbankan diri untuk beli pejati mana picau monto kenangon gitu naem. Oh, beli jaya kemarah apa je nak oral. Boyanya aura bagus demen biar selam nggak gitu mang. Benah gitu benah. Aduh, Ketut Mariana juga Reng Dharma Sabeng, yeah. Ada juga Made Sumojaya, yeah. Kesarengin semang bu mang uyak mang sedih demen jua sana tibuk dan ngena sale ya. Yang enak Reng Blang Singapadu ke

Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library,

0: dengan kebutuhan.
1: Oh gitu. Nih kan sebuah luwung asane. Apalagi varianane len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dije beli beli loh.
0: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak Gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
1: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.

Inge sampun sida matilar aturan di tiang ring idodane nge sane senar ring tembang sane sampun sida kato di wawu sampun merasa senang-senang mantan tamah semangat adosnya nepa putu Agus Metre ada bu putu kuring kebo iwo ada paliring suko jiwo pak Agung Sanjaya ring keramas gianyar kanyang dima dewa boncu dek ole ring darmo sabe niki mang sudi jok soleh-soleh ke petako nih. Aduh nak kon ngurah loyot beli ngurah loyot nu hidup beli. Aduh mang ada je kita betakon mang di. Aduh je hidup takon timpal berjelas tu ya buat kanti metakon timpal hidup berarti segar. Saya nak kon mati yo. Aduh, aja ngurah loyo tenat lagi sibuk nengi orang teko si teko gagan ya sing itu ragan cepleng kita ngai kopi ke di studio jedo kopi ke di studio gendon yang mang nak gula oke ada di ni mang nak kopi nak sing ada yang mang ke studio majolas gelas nak ada di tu gula oke je nah cedoh bayi hangatnya limon cabang nyak beslam. Aduh genora jadi hidup tak kau nak timpal. No yo hidup ke dalam ni. Di top ada orang yo hidup ke top aja mak letak bayu mati kau lah yo. Ada maksudi. No bayu yo tak kau. Jadi nong sana kau ke top kedong lah panak kedong lah cucu nak ke top tak kau nama ngah benar. Rayu mang sekeluarga menikiri cekok Maria gendan. Aduh. Ngayon sing timpal luang-luang banding sih mendakon keto nga benar kada nyasan. Ingin menjaga secap tunggal nge dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada di dekat nge dan sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nge, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, risuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk keluarga, untuk dan untuk diri kita sendiri. Ngaranyanya juga gampang di cabang apoteku dan toko obat terdekat ring genai dodane. Ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya. Ring apotek kita hubung di Jalan Cokro Minoto 309. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457. Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer Jalan Tukar Pekerisan 60B. Apotek Farma Sanur di Jalan Angtua nomor 8. Ada juga di Apotek Kita Sidikarya. Sana mengenal di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

natural di tiang yang rindu nge ada juga sementara di tiang sana wawawu ngeranjing matur suksema bu jero matur sahri ring siulan pak made sudiase nge ada juga beli kaplur ke sarangin pari mo di masih nge ring kacagan juga nge sampo nyaran di tiang yang nena ring belang kesarangin sementara di tang sana mau pasangan ibu Anang eh pun api gatre ada juga ibu Ariana serang bapak Ariana reng penjangan jadi galalang sah pun api gatre beli mante juga ngeh lupa lagi siki wajib edo ngeh pun api gatre wajib tetap bergabung jarang di tang Riki ada Patut Tilem juga Pak Suwardana pembeli kayun juga ngeh tetap kompak masa witre walaupun jarang ketemu yang jelas persahabatan tak putus sampai di sini kan sebenarnya kau pinggir suksama kumanten lantur yang suring panjar suksama yang sudah bersayo juga tetap semangat ngiring sampun siaga lagi sambil nyatos desa daso temang telare singkalasan.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area

0: ลิงพวก
1: Inggir Dani pan setia gema merdeka sarang sami ye sampun matilar tembang manis pisan dewawu wanda SMS mesra nggih sanda mangkin aturan ditiang ale ayuning dewasa sarik walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan adiwo-dewo tengaben dan membangun rumah. Kalau gumarang turun baik untuk menanam sirih dan tembakau dan tidak baik untuk pembuatan bibit. Kalau sudah ngastre baik untuk

0: buat alat-alat yang runcing. Karena sudah tidak baik untuk melangsungkan pernikahan dan poiwahan, mengambil, menangkap, membeli binatang peliharaan, dan mengadakan pertemuan atau rapat berbicara kepada orang lain. Pemacekan ya, baik untuk mengerjakan sawah atau tegal, membuat tombak, penangkap ikan, dan tidak baik melaksanakan iadnya. Lantur sedana yoga, baik untuk membuat alat-alat berdagang, tempat berdagang mulai berjualan karena akan murah rejeki.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Besta dah setemang terlaris, Gema Merdeka.
1: Wewewewe, dobengkum, sok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren. Ada acara Besta Jani, dah setemang terlaris, gelaran nyabran rahina.

0: Ingir dani panitia Gemah Merdeka Serang Sami nggih sanekari tetap nyarang di Candi Kering 97,7 FM Gemah Merdeka ngetreng nggih nyabran rakine sanisare menjantar dani pasang boleh gelaran spesial kita ada The Star nggih dase temang telaris senemakin sambung ranjing di tanggal 16 Mei 2026. Nah sebelum temang sambung ranjing di The Star minggu mangkin siapa-siapa gerangan ditunggu kumandan dan sedurungnya nih sarengin dumun hasil The Star minggu lalu dan ini tembangnya nih
1: Besta, dasar temang terlaris, Gemah Merdeka.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali, always the first.
4: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
5: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
4: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
5: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
4: Maksudnya gimana?
5: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
4: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
5: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
4: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
5: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini?

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bestar Dasar Tawang Terlaris Gema Merdeka.
3: Posisi Destar kami.

0: Inggir Dani sampun aturan didang ring posisi nomor kudus ring the star we minggu mangkin wendan tripus panggi ando judul tamangnya newan ta jegek ngene. Nah sedurung Inggir Dani pacang ring didang nyarangin posisi the star nomor pitu wendan sana pacang lewat dumun.
1: Kabarnya tuh
2: becek-becek beli putu pun habis ampun pensiun
1: ien beli tahun depan pensiun tuh
2: kalau beli putu sudah punya rencana pensiun
1: beli lakar mengembangkan usaha dagang tuh yang sudah dikelola sama istri beli
2: deh ien beli pasti net dan kekurangan modal tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal
1: sing jake tut ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun
2: benah tuh beli tapi apa daya tak ada modal.
1: Tenang tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
2: Seken tuh beli?
1: Seken lah, kredit pensiunan Bank BPD tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
2: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
1: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
3: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
1: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?

0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah
3: kesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Bestar, dasar temang terlaris, gemar merdeka.
7: Posisi Destar, kamu.

Tinggi kau yang sampun pergi sarang-sarang pengisi destara nomor pitu ya di tanggal 16 Mei 2026 di 97,7 FM Gema Merdeka ngatren ingin udah nih sambil nyantos ring posisi nomor keberikutnya nomor 6 ya ki udah nih yang serang sami kapan lagi ini bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan kemanten yuk semua yang pastinya siap kirim tanpa inden Yamaha Vasio asurnya nih 800 ribuan kemanten Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP pendatang atau rantuan gih

Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336.

0: Marjan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Enak bagian.

0: 110 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Kelod Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga Rp1,5 juta untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
2: Posisi Destar KP

0: Inggir dan iman sejago memerdeka sarang saming ye sampun peragi sarang sarang ring posisi nomor 6 ye ring desta duwe wenten ye sidiana untuk judul temannya ne wantah beli sayang
1: posisi desta kaping 5.
0: Iya lanjut malah ring posisi 5 besar ring desta duwe minggu mangkin di tanggal 16 Mei 2026 masih di 97,7 FM Gema Merdeka Ngatren Goswan. Untuk temannya ne wantah menang.

Gimana ang bandeng nggih sampun lewat pengisi The Star nomor 5 besar Gus Wan sana menderbing eh. Nah sana makin aturan tidak itu Dani panitia kembang merdeka utamanya bagi orang tua yang membutuhkan tablet untuk putra putri Dani yang sedang sekolah atau kebutuhan les di luar sekolah, kita sediakan dari Dewa Takom ke tablet mulai dari 1 jutaan nggih. Dan ada promo tablet promo terlaris peniki Motopad 60 new harganya cuma Rp2.869.000 sudah dilengkapi keyboard dan pen. Selain itu buat semeton didang yang mau upgrade iPhone lamanya nih ke seri yang lebih baru, Dewa Takom ada promo menarik iPhone 14 diskon Rp2.000.000 kini menjadi Rp8.749.000 saja. Di samping itu juga tersedia iPhone 15, 16, iPhone Air 17, 17 Pro dan 17 Pro Max. Nah buat yang mau kredit ansurannya nih 700 ribuan komandan cukup dengan KTP saja dan prosesnya sangat cepat. Dewa Takom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Indodani akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan dayanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takom, Benton, Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun XU dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumatan. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812 3931 7686. Balik pisan terus celak di 62812 3931 7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook @dewatakom. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewatakom Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Sekarang Erika, ya. Nika bentang ring posisi nomor 4 ring The Stardue minggu makin.
1: Posisi The Star KP.

0: Iki pada pamirsa dudane sareng sami ring posisi runner up nggih wenten Margi Margiana nggih antuk judul temannya Wanda Tempo dan Cinta ring The Stardue nomor kali to runner up di tanggal 16 Mei 2026. Siap gerangan ring posisi pemuncak wentesane pacang lewat dumun.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas beri studio, kitchen studio, coffee and tea lab, mixology library, IT lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow _sukses jadi mudah.

penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan.

0: Care Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema, gema, gema, merdeka.
2: Bestar, dasar tewang terlaris, gema, merdeka.
3: Jawara Destar, Rahina Mangkin.
4: Ingir dan Ipan setia Gema Merdeka Serang Sami Senekari tetap gabungan di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Ringgelaran The Star nge, spesial kita nyabaran Rakina Stani Care Dasel Tebang Terlaris di tanggal 16 Mei 2026. Sampun lawan pengganti pina ke Jawara Ring The Star Minggu Makin Marapan Temang Jawara Peniki The Star di Kemandan Dumun Pacang Lantur Ring Rakina Stani Care Sane Pacang Rau Peniki. Selamat bermalam minggu, tetap yang namanya waspada. 1, 2, 3 cuat plung. Om santai santai santai santai Om.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetarik tidak satu lagu milik dari Pamungkas ya, dengan singlenya seperti biasa ya, telah berapa kali kita akan saling memaafkan. Sampainya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik. Ini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah di support menjadi lelaki full power. Serta kemasan extra full powernya ini luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Silakan Anda bisa beli langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrend di desa Telukomlik dari Hindia dengan secukupnya. Fansa Gema Merdeka, top kopi kopinya orang Indonesia, hadir di acara pelantikan pengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Bali Madura Asli atau Madas Nusantara periode 2025-2026, tepatnya di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 bertepat di gedung PWI Jalan Gatot Subroto Denpasar ya. Dengan untuk hari itu adalah hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 8 WITA sampai 16 WITA. Tentunya top kopi-kopi orang Indonesia, kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas. Untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda, silakan bisa melalui via WhatsApp langsung di 081-558-0977. Dan untuk Anda yang ada di luar Pulau Dewata Bali, mungkin lagi di Jakarta, Bandung, Surabaya atau di Aceh, bisa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gemamedia.

Berikan konsep one stop education mulai dari PAUD, ada juga TK, SD, SMP, SMA ataupun SMK hingga universitas ya. Bersama Yayasan Dwi Cindra, raih prestasi itu juga masa depan yang cemerlang. Juga mendukung dengan fasilitas pendidikan atau dukungan jalan pasar development serta tenaga dan profesional juga berpendidikan profesional. Tentunya Yayasan Dwi Cindra siap mendampingi percaya Yayasan Dwi Cindra sebagai masa depan yang penuh kesuksesan, masa depan yang penuh sukses. Dari itu Fajar Komerik daftar ke diri Anda. Dari itu Fajar Komerik ke informasi lebih lanjut kelas program informasi Yayasan dan Fajar Komerik. Anda bisa menghubungi di WhatsApp-nya ya. Teleponnya di 0821-nya ya. Atau telepon ke 0889-8399. Sekali lagi bisa follow Instagram di at Yayasan. Sekali lagi bisa follow Instagram di at Yayasan. Hubungan 0821-8399-8399. Selamat siang dulu rekan yang sudah bergabung di media sosial rekan yang sudah bergabung di media sosial yang melewat 8.9.1.7 ada semua yang bisa dicari dengan 7.7 ada siapa saja ini. Selamat siang dulu buat Agatha. Selamat siang dulu buat saya adalah Agatha. Selamat siang dulu buat saya adalah Agatha. Selamat siang dulu buat saya adalah Agatha. Selamat siang dulu buat saya adalah Agatha. Ada kade dan seputaran dan pasar. Ada kade dan semirah dan seputaran kebu ibu. Halo selamat siang dan pasaran kenapa ibu. Halo selamat siang dan pasaran kemari dan seputaran kianya. Dan ini berakhir dan siapa ini. Dan kita ada cahayu minggu dan seputaran tewel. Ada ayat putih dan hasil lagunya di tewel. Kita masuk ke lagu berikutnya. Fadzalam berdeka. Kita masuk ke olah vokal dan sosok cantik. Istri dan Christian Sibiu nama siapa lagi kalau bukan Christian Sibiu nama siapa lagi kalau bukan

97.7 FM Gema Merdeka Santai Lagi Dari Kota Jumat Sekarang Gema Merdeka Lagi Terus Persiap Sudah Mau Dari Kelima Mau Nama Lagi Terus Persiap Sekolah Sudah Masih Yang Dikumpulkan Karena Sudah Mau Di Jam 12 Siang Siang Merdeka Sekarang Kedua Mau Di Jam 12 Siang Siang Siang Siang Siang Siang Siang Siang Siang Siang Siang Mungkin Untuk Anda Yang Lagi Menikmati Liburan Selamat Menikmati Liburan Anda Dan Apa Pun Sekolah Tidak Masih Anda Terjadi Pada Kami Ini Mudah-mudahan Bisa Berjalan Dengan Lancar Mudah-mudahan Bisa Berjalan Lagi Yang Pengen Jalan-Jalan Terkali Ini Bersama Orang Terkasih Melengkari Ini Bersama Mudahan Dan Ini Menyenangkan Walaupun Dari Sana Nanti Anda Ini Menyenangkan Walaupun Tidak Sebenarnya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

ya di sesi pertama kita ini di sesi terakhir kita lewat di sesi pertama terakhir ikut dengan siapa pelop ya selamat kasih yang sudah untuk anda pelop yang lagi teman mendengarkan dari gua mereka terima kasih mendengarkan datangnya dari berita terakhir ya karena kita kini sekarang dari berita kembali karena dengan semangat juga sesuatu baru melalui yang pernah ada dengan semangat ada dengan kamu sangat sangat sangat sangat sangat 56 dan berkembang satu satu yang saya dari 56 dan berkembang satu power setiap saya kemas dan ekstra dari power nomor seperti yang pasal personal berpower berpikir untuk berapa dengan tiga sas yang perlu dapat berpikir untuk berpikir lagi dan berpikir sangat mudah dikonsumsi cukup dan kedua kabus dan kecemburan subsidi untuk mendapatkan ini pun juga sangatlah mudah fasa kompeten dan juga apotek dan juga kita dapat kosmet dan juga

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu manis datangnya dari ST12 dengan single berjudul Putri Iklan ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 16 menit lepas dari pukul tepat sekali 10 menit ya lepas dari pukul 12 siang atau gini sekali ini edisi Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Masih bersama saya Teh Kur Radit Reza sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Karena sudah jam 12 siang, fans Gema Merdeka, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu lah apa sih manfaat dari buah melon. Buah melon itu enak banget apalagi kalau dibuat es campur atau mungkin sebagai menu ya ketika Anda sudah makan siang. Nah itu akan kita bahas selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti ya. Untuk kalian yang pengen gabung, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. Dan lagu berikutnya, lagu milik dari The Massive with Natural, spesial untuk Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kutus-kutus tambah warasku. Gema, gema, gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngeteran lagu terbaru milik dari Noah dan juga siapa tadi itu, suara Raisa dengan single berjudul Senang Dengar Suaramu. Bagus ya, dari original soundtrack Dylan ya, yang diambil dari tahun 1999 ya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, tadi sudah saya informasikan juga di awal sama Anda apa sih manfaat luar biasa kandungan dari buah melon yang kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Fans Gema Merdeka, melon merupakan salah satu tanaman buah dari buah yang jarang ya dikonsumsi tetapi banyak peminatnya. Buah ini pun sangat mudah dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Rasanya manis dengan tekstur yang lembut, membuat buah melon ini pun menjadi kegemaran banyak orang ya. Lantas kira-kira keenakan buah melon ini karena apa sih manfaat luar biasa dalam kandungan dari buah melon? Yang pertama itu adalah mengurangi risiko penyakit kronis ya. Melon kaya akan antioksidan yang membantu mengurangi stres oksidatif dalam tubuh sehingga dapat menurunkan risiko penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Ini luar biasa ternyata buah melon ya. Yang kedua adalah meningkatkan dehidrasi tubuh Anda. Dengan kandungan ini pun mencapai 90%, melon sangat efektif dalam meningkatkan hidrasi terutama saat cuaca panas. Ini juga membantu menjaga keseimbangan elektrolit tubuh Anda. Terus yang ketiga, nanti akan dibahas sama Kak Radit ya. Yang ketiga, keempat dan seterusnya. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu ini spesial untuk Anda. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

107.7 FM Gema Merdeka Ngetren Minyak Gosok Cap Tunggal. Ada apa sih Kak Radit? Nah, informasi ini sangat penting sekali kalau Anda menyimak gitu ya. Minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat dengan kita. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ya, ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Tapi minyak gosok cap tunggal ini pun sangat bagus untuk kerokan, sakit encok, boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk loh Kak Radit. Maka dari itu jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal di rumah Anda dan juga untuk orang-orang tercinta Anda. Untuk membelinya sangatlah mudah, Anda bisa kunjungi di beberapa apotek yang bakal saya sampaikan untuk Anda. Yang pertama ada Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Jarmagiri nomor 3, Jalan Raya Giri Gianyar gitu ya. Yang kedua, Apotek Kita Ubung di Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar. Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Silakan bisa kunjungi juga Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma juga ada di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjar di Jalan Tukat Pakirisan nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan terakhir Apotek Kita Sri Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Banyak ya ternyata cabang-cabang dari apotekku. Maka dari itu jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal di rumah Anda. Kalau yang tadi lagu terbaru milik dari NPD, Sempurnanya Aku. Terus yang kedua ini lagu terbaru juga, tapi lagu recycle, lagu milik dari Meshka dan juga Topati dengan Ingin Kumiliki, spesial untuk Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane, coba aja entiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngeteran lagu terbaru milik dari Feby Putri ya, dengan single berjudul Senandung Harapan ya. Sampai satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Bali Stars Gunung Agung. Untuk Anda masyarakat Gunung Agung ya, Bolu Indah ya, Mahendra Data, Padang Sampai dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sampel baju, satuan dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gunung Agung, tepatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 sebelah Barat SMPN 2 Denpasar ya. Dengan nomor teleponnya 0361907 5270, atau bisa di WhatsApp di 0888 3631888. Sekali lagi di 0888 3631888. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana liga ada printing sebanyak ini. Juga kata Metipal Ares, Anda datang dijamin beres. Tidak terasa fans yang mereka waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Itu artinya saya tekur Radit terasa harus mengakhiri programnya Potlot Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi kali ini, edisi Sabtu ya, tanggal 16 Mei 2026. Karena adiknya pamit dulu, kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye bye.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih di lantai 2 kawasan WRS Pemenaman 28 Baden Pasar Bali. Halo GM, kembali hadir untuk edisi kali ini, edisi Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Senang sekali ada saya Tekur Radit Desa bisa menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia karya koleksi dari Gema Merdeka. Dan untuk hari Sabtu ini special edition, kita akan memutarkan lagu-lagu terbaik dari It Get Tough.

0: Sepertinya sudah ada yang gabungan, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Halo GM, selamat siang Teku Radit.
0: Selamat siang, siapa ini siapa?
1: Mama De Marleni Klungkung Radit.
0: Sebelum Klungkung, apa kabupatennya?
1: Gianyar.
0: Pintar 100, sudah tutup deh teleponnya.
1: Lagunya sedia payung.
0: Oh berarti sedia, berarti harus dapat
1: sedia
0: hadiah.
1: Sedia sebelum hujan ya?
0: Bukan, sedia payung sebelum hujan. Kalau nggak ada payung, nggak ada hujannya nanti ya.
1: Ya, ya itu dah Radit. Bagus, genjing.
0: Lagunya dibikiskan buat siapa ini?
1: Biasa buat suami tercinta Kak Oding. Ya, salamnya tetap paling sayang. Radit bagus genjing.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren It Give Tough dengan single berjudul Sedih Aku Sebelum Hujan. Ini sekarang kita mau tren lagu-lagu album ataupun lagu-lagu terbaik dari It Give Tough ya. Karena setiap hari Sabtu itu kita akan memutarkan satu penyanyi dengan banyak judul lagunya dia gitu ya. Mungkin album dari Ada Band, album dari grup Ratu, Dewa 19. Nah kebetulan minggu ini dipilihkan sama musik director kita lagu-lagu terbaik milik dari It Give Tough ya. Oke, kita akan masuk ke penelpon berikutnya. Kita akan sapa dulu ke, sepertinya sudah ada yang gabungin, kita akan sapa dulu. Oke. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangap ya.
0: Pak Putu Cahya lagi ngapain hari ini Pak Putu?
1: Ini lagi ngukir nih, hujan-hujanan
0: sini. Tapi pintar loh Pak Putu, ngukirnya bagus sekali loh. Memang sudah berpengalaman.
1: Kalau di sana gimana suasananya, hujan?
0: Hujan di sini, hujan dalam hati, tapi kalau di luar masih tetap panas.
1: Betul ya.
0: Pak Putu, mau minta lagunya Ed Gitaf yang mana?
1: Lagunya Rutinitas ya.
0: Boleh, lagunya dibingkiskan buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Kadek Rahmawati, Mok Mini Asi, okay. Dan kepada istri tersayang yang lagi istirahat di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Dan kepada Kak Radit, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, ditunggu lagunya.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Lagu kedua kita sudah kita putarkan setelah lagu berdiri kita dengan single yang berjudul Rutinitas. Silakan untuk Anda yang lagi on the way di perjalanan atau mungkin lagi menikmati makan siang, selamat siang untuk Anda. Selamat mendengarkan program pilihan Anda, yaitu program Halo GM. Masih bersama saya Teko Radit Reza sampai di jam 3 sore nanti. Sepertinya sudah ada penelpon kita yang ketiga. Ini kalau nelpon ke sini itu memang harus balap-balapan ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Karena kalau udah di WhatsApp itu kan memang agak sedikit sulit. Tapi untuk Anda yang sudah berhasil masuk, saya ucapkan selamat begitu ya. Oke, sudah ada yang gabungan ternyata. Terima kasih untuk informasi di samping saya. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Kak Radi.
0: Selamat siang. Kabarnya luar biasa. Siapa ini?
1: Butuh Kak Radik di Kebo Iwe.
0: Ibu Putu di Kebo Iwe. Gimana kabarnya Ibu?
1: Hujan lebat guys di sini.
0: Hujan lebat.
1: Iya.
0: Nggak bisa lebatnya di hujan?
1: Iya, nggak tahu ini.
0: Ya sudah, Bu Putu, saya kasih hadiah. Minta lagu jahit gitaf yang mana?
1: Ya lagunya Terpikat Senyumnya Kak Radit deh.
0: Boleh, lagunya pinter, ngejuksnya pinter ya.
1: Iya, Kak Radit.
0: Ya.
1: Ada pantun.
0: Boleh, silakan disampaikan pantunnya.
1: Buah kelentang, buah manggis.
0: Mantap.
1: Kelapa kolang kaling, mulut ember.
0: Kena sajian macet, mantap.
1: Yang ganteng dan yang manis.
0: Asik.
1: Jangan lupa koleng-koleng pas lagi ngecuer ya.
0: Ya mantap sekali, makasih Bu Putu. Salam-salamnya buat siapa Bu Putu? Keren.
1: Salamnya buat Mada Ratna tercinta yang ada di Gatsu sayang.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih buat Ibu Putu yang ada di seputaran Kebo Iwa. Luar biasa ya pantunnya. Ternyata saya dibikinkan pantun walaupun sedikit membaca, tapi bagus sekali pantunnya. Kalau bisa sih langsung studio aja disampaikan. Oke, baiklah fans yang memerdeka, saya punya satu informasi menarik datangnya dari Dewata.com. Fans yang memerdeka, Dewata.com kini semakin lengkap ya. Bagi orang tua yang membutuhkan tablet atau putra putrinya yang sedang sekolah ataupun kebutuhan les luar sekolah juga bisa. Kini tersedia tablet mulai dari harga 1 juta rupiah. Ada promo tablet terlaris Moto Pad 60 Neo harga cuma Rp2.869.000, sudah dilengkapi dengan keyboard dan juga pen ya. Selain itu juga buat sempatan yang pengen mengupgrade gitu kan handphonenya, boleh silakan ya. Ada iPhone lamanya ke seri lama ke seri terbaru juga bisa gitu ya. Ada Dewata.com yang tentunya bakal memberikan beberapa banyak promo, di antaranya kita punya iPhone 14 ya diskon Rp2 juta, kini menjadi Rp8.749.000. Di samping itu juga tersedia iPhone 15, 16, iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ya. Untuk kredit angsuran juga

Ya, ini ringan sekali dengan 700.000 rupiah saja. Cukup dengan membawa KTP saja. Tentunya Datacom juga akan selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan juga aksesoris ya. Untuk perangkat handphone, kita banyak sekali ada Android yang sudah terkenal akan kualitas juga layanannya. Mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk merek laptop gimana Kak Radit? Banyak kita juga punya ya merek laptop yang lengkap yang ada di Datacom. Seperti ada Apple MacBook, ada Asus, ada Acer, ada Lenovo, ada HP, ataupun Axio ya. Dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 juta rupiah saja. Mau tanya informasi berlanjut, boleh juga di WhatsApp dulu di +62 812 3931 7686. Once again di +62 812 3931 7686. Atau bisa follow Instagram di @dewatacom atau Facebooknya dewatacom. Mau beli handphone ataupun laptop, ya udah ke Datacom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa sih carinya harus jauh-jauh?

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Tadi sempat saya minum air putih sebentar gitu kan. Tengok di studio itu lagi mendung ya. Wah, saya belum cek lagi udah bawa jas hujan apa belum ya. Ini yang disedihkan, ini namanya lupa itu adalah, aduh, itu namanya sesuatu yang gak bagus ya. Tapi kalau bisa dia harus bisa diasah biar gak lupa begitu ya. Ah, sudah ada penelpon, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Halo GM, selamat siang Kak Radit. Selamat siang, siapa ini?
1: Siapa itu?
0: Itu siapa?
1: Ini siapa?
0: Bercanda aja, aneh waktu satu jam bercanda aja. Kasih tahu pendengar.
1: Habis yang sedang bercanda itu.
0: Iya, jangan mikirin yang kemarin, pikirin yang hari ini aja ya.
1: Di sana gimana? Hujan apa enggak?
0: Masih mendung di sini.
1: Oh, di sini udah turun hujan.
0: Oh, jangan dulu, Pak. Kalau saya pulang boleh dan apa-apa.
1: Iya, ini bukan dek mini AC-nya sudah ikutan gabung. Caradit, kasih dia naik ntar ya.
0: Boleh. Hari ini mau minta lagunya siapa?
1: Takut.
0: Kok takut? Oh, judul lagunya Takut. Boleh. Boleh kenalin diri dulu kan, takutnya gak ada yang kenal.
1: Sama siapa? Orang udah kenal kok semuanya.
0: Wih, hebat, banyak berarti fansnya Bu Kadek ya.
1: Tapi kenal di udara aja.
0: Ya sudah, lagunya dibingkiskan buat siapa?
1: Ya, yang tadi ada adikku tuh, Radit, yeah. Bu Putu Keboiwo, yeah. Yang cantik, sama Bu Kada Miniase Luwosnya, sama Bu Mang, Bu Pandia Bian Semal, yeah. Kak Radit lagi satu.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, buat Kak Radit, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya, Kak Radit. Dadah, yeah. Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye juga, Bu Kada. Terima kasih untuk salamnya.

0: get freaky now.
1: Sebelum itu juga untuk CFM Gema Merdeka yang antaran. Baiklah, kita masuk ke penelpon berikutnya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-9977. Nampaknya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu. Kira-kira ada siapa di ujung telepon sana. Halo GM.
2: Halo GM. Selamat siang.
1: Selamat siang. Iya, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Yoga Saputra di Kintamani, Bayung Cerik ini, Biradit.
1: Yoga Saputra, gimana cuaca di sana?
2: Cuaca di sini, gulam ini, Biradit.
1: Tadi gua berapa sih nih, saya langsung ngomongnya gulam gitu ya.
2: Iya, gulam gede di sini di Kintamani.
1: Tapi Bayung sudah sempat dapat hujan.
2: Sempat dari jam 8 pagi sampai 1 siang itu.
1: Oh, berarti lumayan lama aja.
2: Iya, lumayan lama. Saya tidak bisa keluar ini.
1: Oh, gitu. Ya nanti saya doakan dari sini biar bisa keluar ya dari ya, rumah.
2: Iya.
1: Ya sudah, beli yoga meminta lagu Ed Gitaf yang mana?
2: Lagunya apa?
1: Ed Gitaf yang mana?
2: Yang mana aja boleh, beli
1: lagu. Boleh, saya pilihkan nanti ya.
2: Lagunya ya, dibikin. Pilihan aja.
1: Boleh. Lagunya dibikinkan buat siapa?
2: Dibikinkan buat semeton saya di Bayung Cerik ya. Semuanya aja ya.
1: Boleh.
2: Ya, buat Beli Radit, terima kasih.
1: Terima kasih, salam kenal juga buat Beli Yoga yang ada di seputaran kita Mani yang sudah bergabung pada siang hari ini, Fans Eko Merdeka. Tapi sebelum itu, saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Wajah Motor. Fans Eko Merdeka, kapan lagi punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran Rp800.000? Anda bisa segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden ya. Ada juga Yamaha Vazio angsuran Rp800.000 saja. Ada Yamaha NMAX dan juga Aerox siap dikirim tanpa kirim DP ringan. Ada KTP luar, Bali, pendatang dan juga rantauan. Tukar tambah semuanya pasti akan dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency itu bisa tinggal telepon saja. Terus untuk spare partnya itu lengkap, asli Yamaha, mekaniknya handal, tentunya berpengalaman. Ada juga servis bergaransi hingga 30 hari. Ada member Wajah Motor tentunya dengan fasilitas yang keren dan juga luar biasa. Maka dari itu jangan lupa langsung datang ke Wajah Motor terdekat dengan rumah Anda. Wajah Motor Ne Marejan. #WajahMotor #Ne Marejan #YamahaBali.

0: get freaking out.
1: 97.7 FM Gema Merdeka ngatren. Baiklah fans Gema Merdeka, satu lagu yang sudah manis saya hadirkan untuk Anda dari It Get Tough dengan Breaker Aku ya. Kita masuk ke penelpon berikutnya. Ternyata sudah ada penelpon berikutnya yang sudah bergabung. Kita akan sapa dulu siapa sih yang ada di ujung telepon sana. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, siapa ini?
2: Ketut Sari, Kak Radit.
1: Ketut Sari. Mudah-mudahan saya tidak salah di?
2: Di Singaraja, tapi tinggalnya Penati.
1: Panjang berarti ya, alamat. Hari ini lagi ngapain selain telepon?
2: Lagi dengerin musik GM-nya sambil makan pop mie.
1: Wih, enak sekali, gak bagi-bagi.
2: Ayo sini Kak Radit.
1: Ya sudah, dikasih hadiah sama Kak Radit. Lagunya mau yang mana It Gitarnya?
2: Lagunya yang takut aja dah Kak.
1: Boleh, lagunya takut. Udah ke play bukannya? Udah ke play tadi ternyata.
2: Yang mana aja dah boleh Kak.
1: Oh, nanti dipilihin ya sama Kak Radit ya.
2: Oke.
1: Okay. Boleh, lagunya dibikiskan buat siapa?
2: Buat suami yang lagi kerja aja dah, yang dimengui.
1: Oke, okay. Salam apa?
2: Salam cepet pulang ya.
1: Cepet pulang ya Papa. Baik.
2: Aja. Buat Kak Raditnya, ya. Makasih, matugas.
1: Selamat tugas, terima kasih, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye Kak Radit.
1: Terima kasih buat Ibu Ketut Sari yang ada di seputaran Singaraja ya. Kalau ngomongin Singaraja tuh enak banget loh. Apalagi soal pariwisata dan juga makanannya. Kapan ya, 2 minggu lalu saya dapat diajak ke Singaraja, gak bisa, kebetulan saya kerja. Kalau mungkin tanggal merah, Sabtu Minggu mungkin saya bisa. Kebetulan hari kerja saya aja, gak bisa ya. Tapi mudah-mudahan next ya. Teman saya punya waktu di hari libur saya, jadi kita bisa jalan-jalan ke Singaraja.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gemah Merdeka ngetren melangkah 43 menit lepas dari pukul 2 siang. Integrasi kali ini edisi Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Tadi kita masih di programnya Halo GM, masih bersama saya Teguh Raditya Dasya. Seperti saudara penelpon, kita akan sapa dulu. Kira-kira ada siapa? Halo GM. Halo GM. Mbak Ayan sudah masuk, ada siap. Halo GM. Oh, Mbak Wayan, ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, pada telepon berikutnya kita akan sapa. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Kadir.
1: Selamat siang, siapa ini?
2: Gus Bawo dari Kanan Depasar.
1: Ya, apa kabar Gus Bawo?
2: Baik, Kak Kadir gimana?
1: Kabarnya baik juga. Gus Bawo ngapain di Renon?
2: Kerja.
1: Kerja, semangat ya Gus Bawo ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Ya, Gus Bawo minta lagunya Get Getaf yang mana ini?
2: Satu-satu aja.
1: Nggak mau dua?
2: Oh enggak, cuma emang judul lagunya.
1: Pinter sekali ya dia. Terus salamnya buat siapa Gus Bawo?
2: Buat Mbak Made Marini dan Mbak Pandi Bia.
1: Ya.
2: Dan buat Kak Kadir, happy weekend, semangat selalu ya.
1: Ya, terima kasih Gus Bawo ya.
2: Ya, ya sama-sama.
1: Oke. Saya suka sama suara Gus Bawo tuh berat banget loh suaranya dia. Jadi kalau saya penyanyi

suara berat itu kan lebih keren. Halo, gitu ya, keren ya. Cuman ya sudah, selalu bersyukur sama Tuhan, sama ide Sang Yang Widiwasa ya kan. Sudah dikasih suara, mungkin menurut saya sudah indah begitu ya. Tidak tahu, tergantung sama pendengar. Udah itu aja dulu ya, kita mau putarin dulu satu lagu permintaan dari Gus Bawo. Ini harus diputarin ya, ini dari kakak Gus Bawo dari seputaran. Dan tetap semangat ya Gus ya, untuk menjalankan aktivitas. Lagu dari It Kitaf dengan satu-satu.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang,
3: kembang,
2: kembang,
3: merdeka.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren melangkah 52 menit lepas dari pukul 2 siang ya. Kita akan mencari dua penelpon lagi, silakan bisa telepon langsung di WhatsApp

0: 081558977. Nampaknya saudara yang bergabung. Oke, ternyata keputus ya. Baiklah, saudara yang bergabung kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mas Radit.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Lingling, sempidi kuanyi Mas Radit.
0: Apa kabarnya hari ini Mbak Lingling?
1: Astung karo, lagi galau nih Mas Radit, lagi hujan.
0: Lagi hujan, apa karena kebayanya belum diganti?
1: Lagi hujan ini Mas Radit.
0: Oh iya, mudah-mudahan
1: jemurannya belum kering.
0: Nanti doa rame-rame biar gak hujan lagi ya.
1: Astung karo.
0: Boleh, meminta lagunya Itkitaf yang mana judulnya?
1: Mengudara udah ya Mas Radit?
0: Mengudara belum, mau yang itu?
1: Boleh deh. Boleh.
0: Lagunya dibingkiskan buat siapa?
1: Spesial buat fans Gema Merdeka dan buat Mas Radit ya. Selamat tugas ya Mas Radit. Baik. Dan selamat malam mingguan. Dan terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Wah, tahu juga ternyata malam minggu ya. Kira-kira kalau udah malam minggu, kira-kira kita mau mengudara gak sih?

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fansti ya, berjumpa kembali bareng Yulia Dejangnya TTD Top 10 Dangdut untuk edisi hari ini di lembaran 16 Mei 2026. Tapi fansti ya, sebelum kita lanjutkan, siapakah yang berada di puncak jawara untuk edisi hari ini ya, dan juga nominasi yang lainnya. Kali ini Yulia bakal putarkan dulu siapakah yang berada di ajang Top 10 Dangdut untuk edisi minggu lalu.
1: Top 10 Dangdut.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka. Posisi 10.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, yang terfans setia Gema Merdeka. Langsung saja Yuli akan mengajak Anda untuk menyambut siapakah yang berada di posisi ke-10 di juru kunci kita di ajang Top 10 Dangdut hari ini.
1: Posisi 10.
0: Ya, masih Gema Merdeka di posisi ke-10 kali ini ada Happy Asmara dengan Aksara.

0: 97,7 FM Gima Merdeka Ngeteran. Lagu ini turun satu tangga dari edisi minggu lalu dan lanjut lagi. Kita naik ke posisi ke-9.
1: Posisi 9.

0: posisi 8.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngetra Fans Gema Merdeka. Di posisi ke-8 ada Dandar Boy Gang dengan Sikap ya. Nah, jadi lagu ini naik 2 tangga dari edisi minggu lalu.

0: Pernikahan teman-teman sih ya, gimana pernikahan masih bejanya formular dan hidup saya harus dilingi ya. Dan kan sih ya, gimana pernikahan di akhirnya tanpa yang bersih yang dulu sudah berada di posisi ketujuh ada Ria Amerika dengan posisi MS adalah Ria Amerika dengan SMS. Nah pasti gue merdeka untuk andalan yang pernah berada untuk anda ya di formasi dan tandil Ria dengan gue serta yang mengemas dan sampai lini sejak tutup fansi memberikan sangat baik untuk menanggap pesan stigma ya sangat minyak gue serta yang mengemas diproduksi oleh pria gue serta segera ras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada persekongsan seperti kenapa mengobati pada dingin kerongkong merah dan putih dan badung lagi mengkabatkan melalang itu berarti lezah kenyang biar menolak tubuh putih dan betul lagi yang lagi menetap menyegasan cari lelak ini bisa juga untuk yang bersenar menggunakan bagus dan juga angin anak sendiri buka jalan kaget sakit nangis sakit perut tak sulit tembun di air mata bentar dan menyembuhkan budi dan minta muntah dan alamat tempat membeli minyak besok cek tunggal ada di buku obat terjik hati ya ada juga di apotek sehat bagi ya ada juga yang bermain di bagian nyata kita telah menjelajah kabin tiga tinggal
1: Ya, pasti kamu pernah ikut posisi ke-6. Kali ini ada di posisi ke-6. Asal ini ada dengan jangan happy, kau pergi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Yuman Segel Merdeka di posisi kelima saat ini ada siapakah?
1: Posisi lima.
0: Fun Single Merdeka, lagu ini naik 2 tangga dari edisi minggu lalu. Yap, ada Sadewo dengan Sabar. Sabar ini kepanjangan dari Sinau Bareng.

0: 97,7 FM Gima Merdeka ngetrend Sadewa dengan Sabar Sinau bareng ya. Di posisi kelima dan lanjut lagi kita naik ke posisi keempat.
1: Posisi empat.
0: Fansi Gima Merdeka di posisi keempat. Kali ini ada After Sign dengan Legan ya. Nah, Fansi Gima Merdeka lagu ini sama ya dengan edisi minggu lalu tetap berada di posisi keempat.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, Gema Merdeka. Ya, lanjut lagi kita naik ke posisi ketiga di ajangnya Top 10 Dangdut hari ini. Ada siapakah dia?
1: Posisi 3.
0: Fans ya, Gema Merdeka di posisi ketiga ada Tasya di A7 dengan Teman Jadi Nyaman, dan lagu ini turun satu tangga dari edisi minggu lalu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, fans setia Gema Merdeka. Masih dajanya top 10 dangdut ya. Dan fans setia Gema Merdeka itu tadi di posisi ketiga ada Tasya DA7, Teman Jadi Nyaman. Dan sebelum kita lanjut lagi, siapakah yang berada di posisi runner up fans setia Gema Merdeka? Dan kali ini Yuli hadirkan dulu satu informasi untuk Anda, fans setia Gema Merdeka. Lagi-lagi ini masalah sampah ya. Jadi masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Jadi kebaikan pada alam itu bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Nah, mari kita sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat ya. Hindari penyediaan makanan, minuman dan jajanan dalam kemasan plastik. Nah, diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering dan sisa-sisa canang. Nah, perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil untuk menuju perubahan besar. Mari kelola sampah pada sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.
1: Posisi 2.
0: Fansnya Gema Merdeka di posisi kedua, kali ini ada Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta. Nah, fansnya Gema Merdeka, lagu ini edisi minggu lalu berada di puncak jawara ya, dan sayangnya hari ini harus turun tangga 1. Fansnya, ini dia Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97.7 FM, Gema Merdeka yang terfans, ya Gema Merdeka gak terasa. Kita sudah berada di puncak jawara di ajang Top 10 Dangdut sore hari ini. Dan fans ya Gema Merdeka, siapakah yang berhasil naik ke puncak jawara di ajang Top 10 Dangdut hari ini di edisi 16 Mei 2026?
1: Jawara Top 10 Dangdut minggu ini.
0: Iya fans Gema Merdeka, di posisi puncak jawara kali ini ada Denny Caknan dengan Negoro Angin ya. Nah lagu ini fans Gema Merdeka naik 2 tangga dari edisi minggu lalu. Fans Tia, sekaligus ingin informasikan kita berlanjut 1 jam ke depan bersama Formula Dangdut sampai di jam 5 sore ya. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gima Merdeka ngetren. Ada Lesti dengan Terkesan ya. Fansi Gima Merdeka, semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut sore hari ini. Dan kali ini Yulia mau menyapa dulu deh buat yang sudah bergabung ya. Ada Mbok Dek Rina dari seputaran Topati. Gimana kabarnya sore hari ini Mbok Dek? Semoga laris manis ya, hujan-hujan gini. Biasanya fansnya nih males masak ya, enaknya melanjo-melanjo dah ya. Semoga laris manis mekebek ya warung Rini Rani. Lanjut lagi, ada Ibu Jerosoke dari seputar Pedungan ya, terima kasih sudah bergabung. Dari Kesiman ada Ibu Gede, Rahajeng Rainan Tilem, Rahajeng Mawali. Ada Mbok Lingling dari seputaran Sempidi di Kuanji ya, selamat sore Mbok Lingling. Terima kasih. Ada juga Madendra Soputra dari Desa Tua di Marga Tabanan. Ada Mbok Yen Lastri dari Belayu, Pak Tetil Atmaja, selamat sore dari seputaran Perumahan Kampial di Nusa Dua ya. Lanjut lagi, ada Cece Meli, gimana kabarnya sore hari ini di Klungkung ya, semoga sehat selalu Cece Meli. Dan juga semoga laris manis mekebek ya. Lama ini gak jumpa ya. Ya, selamat sore dulu. Selamat sore juga buat Cece Meli dari seputaran Klungkung. Gimana kabarnya sore hari ini ya? Di Denpasar lagi hujan. Kalau di Klungkung gimana nih? Hujan-hujan anaknya ngapain ya? Mam jajan, apalagi jajannya anget. Widih, enak banget ya. Selamat sore Cece Meli. Ada Mbok Tutnya juga yang ada di sana ya. Lagi duduk santai sambil melihat bunga-bunga yang bermekaran ya. Apalagi hujan-hujan gini biasanya bunganya itu bermekaran, berwarna-warni ya. Oke, fans Gima Merdeka, dan kali ini Yulia putarkan dari Ayu Ting Ting ya, Jangan Ya Deh.

0: Om swastiastu, Pak Tu. Aduh, beciksan bengong cara togok, Niki.
1: Om swastiastu, Bu Man. Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman, ken-ken carane.
0: Beh, CGT to Pak Tu. Di Bank BPD Bali, ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi, baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nek kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngeteran. Kita tinggalkan Damaradi featuring Fadesta. Ada Getuk ya fans Gema Merdeka ya. Baiklah fans ya Gema Merdeka, kali ini ada informasi yang bakal Yulia hadirkan dulu untuk Anda nih fans ya Gema Merdeka ya. Fans ya kadang tuh ini ki buat fans ya Gema Merdeka yang dijajah pada megenahnya. Kadang tuh fans ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting. Nah, ini penting banget ya. Terus pas tiba-tiba ngilang. Nah, kayak sinyal misalkan. Serius deh, hari gini nyen sih Anising ngajak bergantung pada sinyal. Nah, mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sarang timpal-timpal atau keluarga, sampai ngabarin tiang udah sampai. Nah, itu semua butuh sinyal yang aman dan lancar. Nah, lucunya nih fans ya, sinyal tuh Jani udah kayak sahabat paling setia. Jadi pas dia bagus, hidup kita tenang. Tapi pas hilang dikit, wah panik deh satu rumah. Apa buin pas lagi penting-penting nih, terus tiba-tiba buffering. Nah, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta deh rasanya. Nah, untung nih, Janine sudah ada smartphone jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi, sinyalnya smartphone nih nggak cuma kuat di kota Gen, fans ya. Tapi smartphone nih, jagoan sinyal nih sudah sampai ke pelosok Indonesia. Nah, internetan tetap nyambung terus. Smartphone jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh Pulau Bali. Mau buat kerja, gaming, streaming, ataupun sekedar kirim-kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman. Tusing ade buen drama-drama sinyal putus-putus fans tiange. Nah, jadi buat kalian ane pengin koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Smartfren jagoan sinyal se
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima, merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
8: minyak gosok cap tunggal.

0: minyak cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk!
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Gema Merdeka.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang terpansi Gema Merdeka. Sampai di sini dulu Yul yang menemani Anda bareng Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini di lembaran 16 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fansia. Yuk kita berlanjut lagi di ajangnya Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Indonesia dan Sobat Tunang Kepitu FM, Gema Merdeka Ngetren, Rahajeng Surifan Sigma Merdeka, Mawali Saki Margi, W.R. Supratman, Sata Ungan Sopa Denpasar Bali, Inggir Rasim Bagia, Titiam Persinanan Gemari, Ngirengan Ide Dani, Fansia Gema Merdeka, Antum Lalu Citering Ambar, Ring Gelaran Temu Sawitra, Ring Rahina Mangkin, Ring Rahina Sanis Cara Gumbrek, Sepisanan, Ring Rahina Tilem, Ingi Fansi Gema Merdeka, Majang Ring Indi Dani, Sani Arse, teman-teman Bali, Dodosanya Rinti Tiang Iriki, Ring via Facebooknya Ndi Gema Merdeka Ngetren Talering Nomor WhatsApp 081558977. Ingi Fansi Gema Merdeka, Pening Atur Titiang, Lugar Rinti Tiang, Pengantar Acara Biang Sayu, Jagi Ngaturan Sembah Pengastung Karutit Yang Pinake Pemungkah Acara, Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Sire suwi itu nanggup itu FM gimana merdeka ngetren segitu banget saking Mbok Ayu Puri niki sampun kater titiang ye apa sleepy niki dumo gitar hibur ke mantan fans tiaga gimana merdeka rindu jaja pada mekedang ye gimana tiaga gimana merdeka sama sire ke mantan sanes sampun nyarin titiang iriki rino 081558977 ye rajang sore dumo niki majeng ring fans tiaga gimana merdeka sanes sampun nyaringin ring nomor WhatsApp ye wenten kaplur Riring Bucun Desa Metro Bangli matur suk seme sampun nyarengin wenten malih niki Priring Sukajiwa Metro Bangli niki baru tetangga niki nggih wenten taler niki Aquarius driver matur suk seme ping banget wenten malih niki Om Swastiastu nggih Om Swastiastu Om Swastiastu nggih niki komen oh niki Aji Dode saking Sulahan Bangli rahajeng sore matur suk seme Aji Dode nggih dumugi kan arayu rahajeng wenten malih ngora endu saking Tulikop niki nggih wenten malih niki Mbok Derina sane widangan Topati niki nggih ari warung Rini Rani sapuna pigatre dumugi kan arayu dumugi laris manis sama kebek dagangannya nggih mlanjo hujan-hujannya jek luwung saja nih mbok mlanjo penyiar sedang pesu kengkenan mlanjo Ingi warung Rini Rani dumugi laris manis makebe. Nggih fans sing mau merdeka sane mangke niki jagi mlanjo-mlanjo dumun niki nggih. Mlanjone nak beli dulang nanging di penginapan kenten nggih. Alias beli dulang di penginapan niki saking beli ari kencana kesarain Mbok Nelly.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
1: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih sih ada sobi tunang gupi FM Gima Merdeka ngetrawan si Gima Merdeka ya. Segitu man sempun katur titi yang saking bagus parijata niki panas dingin kenten nge. Gima si Gima Merdeka yang dicece pada magena demagi terhibur kemantan keserin tembang-tembang Bali nge. Sane makin niki wenten informasi niki raus saking Bang BPD Bali. Iki fans si Gima Merdeka untuk mendapatkan informasi sane valid niki mengenai Bang BPD Bali. Pastike fans Tia Gema Merdeka ngemolehan hanya dari akun resmi milik Bang BPD Bali. Nge, harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan sane mengatasnamakan Bang BPD Bali di media sosial. Bang BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah sane bersifat rahasia. Sekadipin password, kode aktivasi, soft token OTP lan data pribadi sane tiosan untuk acara apapun ya, untuk mengisi link utawi sarana sanetiosan. Fans Gema Merdeka safe lanser informasi penting puniki Bang BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingin sih ada sobat nunggu Bitu FM Gema Merdeka ngetravan setia Gema Merdeka kantun ring kelaran temu sawi terakhir demangkin ye. Matur suk semua Niki majari fan setia Gema Merdeka sene sampun nyarin titiang wenten sik informasi Niki saking Vitalik ye. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat lan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet puniki Rp56.000 sene sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power Niki ye. Harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik Niki dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fansi Gema Merdeka dapatkan Vitalik ring apotik lan toko-toko obat terdekat.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingin saya dari sub itu nunggu itu FM Gema Merdeka ngetren sekitar bangsa King Kiss Band kesaran Yesi Diana Pai di Duri sabun katur titiang ya. Gimana sih Gema Merdeka sama sirik manten mawali niki jagi wajian titiang matur sub semua sane sampo nyarengin ya. Wenten Roy Skani sane wenten Rain Swiss inge seputaran widangan Sukawati nge. Matur sub semua biang sayu tiang nyarengin siki niki pokoknya sabah niki tetap semangat nge. Wenten Pak Cahaya Taler sane wenten Rain Tang ngap niki nge. Nang Anggar ajeng sore kemanten saking seputaran Banjar Sareni Kaler Desa Nongan niki nge. Matur suksma kemanten wenten malih Nenek Gusta Taler sampun nyarengin nge. Wenten malih niki Pak Mang Sudi rajeng sore Pak Mang demukikan rahayu rajeng lawar-lawar niki nge. Ari dinamika ring klungkung Bok Mini saking luwes Tabanan nge. Yam senaring Mas Bedulu wenten Madi Hendra seputaran Desa Tuar Marga Tabanan Porong Boy Buleleng. Wenten malih niki sira niki nge rajeng sore biang sayu juga nyelolet ka Pak Tujeng Pak Egar ring angan take rajeng sore ki mantan matur suk semua ka Pak Egar nge. Wenten malih niki kakek Gema nyarengin saking Batu Maning alias Maning Stone niki nge. Tetangga niki ya, tetangga dangin tukat niki nge. Wenten malih niki Mbak Wayan Sugiani ring Karangan Semanggis matur suk semua Wayan Ener ring Belang Singapadu Ibu Juru Mertasari ring Siulan. Wenten malih niki Wayan Merias sering Kemenu Cun Ajus matur suk semua ring Mas Ubud nge. Bugi Nopi Taler niki sampun nyarengin matur suk semua. Wenten Mbak Herlina Wati matur suk semua semangat-semangat nge. Wenten malih di Mas Panjul ring Belah Batuh matur suk semua fansia puniki tembang sana jagi katur titian saking tripus pas silap silap.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Sirisa Bidunang Gebidu FM Gema Merdeka Ngetrafans Tia Gema Merdeka Santukan Niki Galah Sampun Nampakin Galah Pituang Inge Puput Sampun Ditian Nyarangin Fans Tia Gema Merdeka Melalui Citering Ambare Ring Geleran Temu Sawitre Ring Rahine Mangkin Ring Rahine Sanis Cara Wuku Gumrek nge, Ring Pinanggel Kaping 16 Mei Warsa Kale Tali 6 Likur Fans Tia Gema Merdeka Klungkung Semarapura Kira Langkung Biang Sayu Nunasa Kung Sinempura Sinap Ditian Untuk Para Mas Santi Om Santi Santi Santi Om.

Selamat malam Vansia Gema Merdeka dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 284 Denpasar Bali. Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara, dilanjutkan slip dan himbauan malam. Sudah tentu bersama pramusiar Anda, Wina Kristina. Baik Vansia Gema Merdeka, silakan saja yang mau bergabung di sosial media kami, baik itu di Facebook, Instagram, atau juga WhatsApp 081558977.

0: 107,7.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Evans ya, Gawang Merdeka, itulah dia sebuah lagu suara dari siapa itu ya, Evans ya, Gawang Merdeka. Oke, kita akan lanjutkan untuk mendengarkan lagu berikutnya. Tentunya Evans ya, Gawang Merdeka, lagu yang sudah saya siapkan, Kotak dengan Pelan-Pelan Saja.

Fansnya lagi nyari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kamu tampil fresh. Kabar bagus nih, kini semua bisa didapat dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan, dijamin tampil rapi dan percaya diri. Kedua, Agas Bistro menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Pilih area rooftop, outdoor, atau indoor yang super cozy. Harga ramah di kantong, porsi melimpah, rasa bintang 5. Cocok untuk kumpul keluarga, arisan gathering, atau dinner romantis. Ketiga, manjakan diri di Sayu Beauty Salon. Dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat-alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan datang ke satu tempat bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kulineran bersama orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo. Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon yang di Denpasar, satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini? Ayo fans setia, buruan datang ajak keluarga serta teman-teman dan rasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat, tiga pengalaman istimewa. Dapatkan info menarik tentang Agas Bistro di 0859-5174-0088 atau like IG @agasbistro.

0: kue kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

Oke, fans dia Gema Merdeka, kali ini satu informasi kembali datang dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Itu dia satu lagu kita bikin romantis dari Malik and the Essential ya. Oke fans setia Gema Merdeka, masih ada satu informasi lagi yang akan kita dengar. Kali ini datangnya dari Bali Star ya. Sabar dulu fans setia. Kita akan mendengarkan informasi dari Bali Star Gunung Agung. Untuk masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung, Bulo Indah Mahendradatta, Padang Sambian dan sekitarnya. Jadi bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu untuk hubungi Bali Star Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 124, sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya di 0361-9075-270 atau di WhatsApp 0888-3631-888. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang mentimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

0: Saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngetren, baiklah fansia Gema Merdeka. Kita lanjutkan suara kita malam hari ini di Sleep ya, sepulangkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetren. Dan seperti biasa pula, sebelum kita mendengarkan Sleep kita edisi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan flashback kita minggu lalu.
0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Sleep minggu lalu. Posisi 10.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend Posisi 10.
5: Baiklah fans setia Gema Merdeka, kita bakal mulai saja untuk mendengarkan posisi ke-10 untuk minggu ini. Di sini ada Ariel Noah dengan lagu Dulu Kita Masih Remaja. Pendatang baru, lagu pendatang baru di Sleep.

Baiklah fans Diagama Merdeka, kita langsung saja mendengarkan posisi yang ke-9. Ini dia sebuah lagu milik dari Raim Laudi, I Grow.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Media FM, Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 8.
1: Baiklah, kita lanjut lagi ke posisi 8. Di sini sudah ada Rizky Febian dengan satu lagunya Mencinta Tanpa Arah.

0: sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Gema Merdeka Ngetrend posisi 6.
2: Baiklah, 97,7 FM, kita lanjut lagi ke posisi 6. Kim featuring Neida dengan satu lagu Kini.

0: Posisi 4.
1: Baiklah Fansia Gema Merdeka, setelah tadi ada Fajar Nur dengan lagu Sembutan Paku di posisi 5. Di posisi kita yang keempat kali ini ada Angie Carvalho dengan sebuah lagunya yang berjudul Remuk.

0: Posisi 3.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 2.
6: Oke, 97,7 FM, kita bakal sambung lagi di posisi yang kedua. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Oke, 97,7 FM, itu dia tiga lagu preview kita. Betran, Peto, Putra Onsu dengan lagu Tak Searah, Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia, dan Yofi Nuno, Kilometer. Nah, sekarang kita bakal mendengarkan jawara kita ya.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: Jawara Sleep minggu ini.
0: Baiklah panitia Gema Merdeka, ternyata yang menjadi jawara kita adalah Nyoman Paul dengan lagu Selasa. Dengan terdengar lagu ini, maka usai sudah Sleep kita 10 langkah Indonesia Pop untuk edisi kali ini. Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin berkunjung ke destinasi pantai dengan tebing kapur ikonik, yuk meluncur ke Pantai Pandawa. Ini adalah salah satu destinasi populer di Kuta Selatan. Lokasinya ada di Desa Kutuh, sekitar 1 jam dari Denpasar. Selain tebing kapur yang ikonik, ada juga patung Pandawanya loh. Ada Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, plus ada patung Dewi Kunti. Pantai ini memiliki pasir putih dengan warna air laut biru kehijauan. Pantai ini juga jadi spot favorit untuk aktivitas air seperti naik kano dan favorit bagi Anda yang suka aktivitas paralayang.

Iqbal Ramadan adalah aktor dan penyanyi asal Indonesia yang dikenal sebagai salah satu figur muda berbakat di industri hiburan. Namanya mulai dikenal luas saat tergabung dalam grup Coboy Junior. Selain berkarir di musik, Iqbal juga sukses dunia akting lewat peranan dalam film Dilan 1990 yang mendapat respon besar dari penonton. Dengan bakat di bidang musik dan akting, Iqbal Ramadan terus berkembang sebagai salah satu talenta muda yang berpengaruh di industri hiburan Indonesia.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren. Malam hari ini fans Tegu Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik heningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Siberian Husky adalah ras anjing berukuran sedang yang berasal dari Asia Timur Laut. Awalnya dibiakan oleh suku Chuki sebagai anjing penarik kereta luncur dan teman keluarga. Anjing ini sangat populer karena penampilannya yang gagah menyerupai serigala, memiliki bulu ganda yang tebal dan untuk melindungi dari suhu ekstrim. Telinga tegak berbentuk segitiga dan ekor lebat seperti sikat. Mata Siberian Husky unik karena bisa memiliki mata berwarna biru, coklat atau campuran keduanya. Husky sangat ramah, sosial dan cerdas, namun juga dikenal mandiri dan keras kepala, sehingga membutuhkan pelatihan yang konsisten. Husky jarang menggonggong, tapi sangat suka melolong untuk berkomunikasi. Memelihara husky di iklim tropis seperti Indonesia membutuhkan perhatian ekstra agar mereka tetap nyaman dan sehat.

kasih, janganlah kau menangis. Aku pergi takkan lama.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stay Gema Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stay. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu fans setia Gema Merdeka. Kita jabar lagi pagi ini ya. Seperti biasa, setiap hari Minggu kita jabar sambil bernostalgia juga ya dengan lagu-lagu dangdut lawas di Kopi Dangdut edisi Minggu bareng Gus Albi sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gemar,
2: gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Santa Hoki. Kalau masih boleh, tentunya masih boleh kok ya, fans setia Gemerdeka yang belum bergabung mau bernostalgia dengan lagu-lagu dangdut lawas, boleh banget malahan ya. Waktu kita masih panjang, silakan fans setia Gemerdeka yang mau ikutan jobar sambil bernostalgia dengan lagu-lagu dangdut lawas tahun 80-an, 90-an atau 2000-an. Fans setia Gemerdeka bisa langsung bergabung, langsung request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Oke, sekali lagi requestannya jangan sampai salah ya, khusus hari Minggu kita programnya khusus lagu-lagu dangdut lawas ya, lagu dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ida Laila featuring Mus Mulyadi setelah jumpa pertama. Tapi kalau kita sih berjumpanya sudah berkali-kali nih fans setia Gawardeka ya. Ada ratusan kali atau bahkan ribuan kali ya dari dulu ya. Sudah 10 tahun kita berjumpa di sini ya di Kopi Dangdut nih fans setia Gawardeka. Nggak terasa ya 10 tahun. Buat fans setia Gawardeka yang sudah bergabung juga, terima kasih semuanya ya. Kita bakalan sapa dulu fans setia Gawardeka yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Di WhatsApp yang sudah bergabung ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga Ibu Ervin Ibu Ervin yang ada di Tabanan ya. Lagunya Ida Laila setelah jumpa pertama sudah langsung mengudara ya. Terima kasih sudah bergabung Ibu Ervin ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Wayan Lastri yang ada di seputaran Belayu, Tabanan. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Kadek Lia yang ada di Bangli. Lagunya kayaknya nggak ada ya. Setelah Gus Aldi cek lagunya nggak ada. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya Bu Kadek Lia. Yang penting lagunya lagu dangdut lawas ya. Lagu dangdut tahun 80-an, 90-an boleh, atau 2000-an juga boleh ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Lagunya Jamal Mirdad, Jamilah. Ditunggu lagunya ya. Salamnya buat semua fans setia Gema Merdeka aja. Terus buat anak dan cucu Nini, semoga sehat-sehat selalu semuanya. Dan buat Gus Aldi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu juga. Sehat selalu juga buat Nini ya, dan buat keluarga juga di sana. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Ada Pak Nyoman Permanen kalau nggak salah kayaknya ini ya. Sebentar Gus Aldi cek dulu fotonya. Gus Aldi bisa nebak dari fotonya kayaknya ini ya. Oh iya Pak Nyoman Permanen yang ada di Gianyar kayaknya ini ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Buat fans setia yang belum bergabung, silakan Gus Aldi tunggu juga ya sampai jam 7 pagi. Khusus lagu dangdut lawas ya. Dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push.
4: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Kuba,
8: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Odeka. Suasana di persimpangan Jalan Imam Bonjol dan Sunset Road Kuta sempat mendadak menjadi perhatian setelah seorang manusia silver terekam menunjukkan benda tajam kepada pengendara yang berhenti di lampu lalu lintas. Aksi tersebut memicu rasa khawatir di kalangan pengguna jalan, terutama di saat kondisi lampu merah, di mana kendaraan dalam posisi berhenti. Beberapa pengendara mengaku merasa tidak aman dengan keberadaan manusia silver tersebut di tengah aktivitas lalu lintas yang cukup padat. Hingga kini,

0: Kejadian tersebut ramai diperbincangkan dan diharapkan pihak terkait dapat segera mengambil tindakan guna menjaga keamanan dan kenyamanan di kawasan tersebut. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren goyang senggol seperti Gus Aldi yang bakalan menyenggol kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Siapakah yang kita senggol selanjutnya? Yang tadi belum sempat Gus Aldi senggol, sekarang deh ya kita lanjut menyenggol lagi fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung. Ada Bu Kadek Lia. Oh, Bu Kadek Lia tadi sudah ya. Oke, maaf dua kali jadinya ya. Tapi enggak apa-apa sih. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Selanjutnya ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, ada juga Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi juga sama Bu Madeasih ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada Pak Egar yang ada di Pasar Jambe Batu Bulan. Terima kasih juga sudah bergabung buat Pak Egar. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Bu Herlinawati. Bu Herlinawati yang ada di Sempidi. Lagunya setiap hari Minggu kita lagunya khusus lagu dangdut lawas ya. Waduh. mungkin baru bangun mungkin ya ini Bu Herlinawati ya. Lagunya diganti ya sama lagu dangdut lawas karena hari Minggu kita program acaranya memang khusus lagu dangdut lawas ya. Kalau lagu dangdut yang masih baru bisa di request hari Senin sampai Sabtu ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sulat, sorry bukan Sulatri ya, di Jalan Sekar Tunjung. Terima kasih sudah bergabung. Bu Nyoman Rasmianti baru ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Kemudian yang sudah bergabung ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada sebentar yang sudah bergabung ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya Ria Amelia SMS. Oke, kita kembali lagi sebentar ya ke tahun 2005. Ini dia versi aslinya. Satu lagu dari Ria Amelia SMS.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Maggie Z, Masih Punya Cinta. Selain Masih Punya Cinta, pastinya juga harus masih punya semangat ya. Semangatnya jangan sampai hilang atau jangan sampai menurun nih Fans Tiago Deka. Nah, yang merasa semangatnya sudah mulai hilang gitu ya atau menurun, tenang, kita sekarang semangatkan kembali ya dengan Vitalik. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Power Gang Push!
3: Yodong, ayo dong! Ya! Wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Cokodring dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Cokodring,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Dul Sumbang featuring Nini Karlina, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Nah, kalau bumi kita bisa ngomong, pasti bumi kita bakalan berkata bahwa aku juga ingin dirawat ya. Aku juga pengen bersih dan hijau. Tapi kenyataannya yang kita lihat selama ini, bumi kita dipenuhi dengan sampah plastik, terus sudah nggak hijau lagi seperti dulu ya. Kalau gitu ayo kita rawat bumi kita ya, selain dengan melakukan penghijauan kembali ya, dengan cara menanam pohon atau menanam tanaman bunga gitu ya, biar lebih cantik lagi bumi kita. Pastinya kita juga harus menghindari yang namanya membuang sampah plastik nih Van Setia Gawardeka. Ya, jadi sampah plastik ini harus kita hindari ya. Terutama buat Van Setia Gawardeka yang selama ini suka membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Kini waktunya kita jaga bumi kita. Kita biasakan membuang sampah pada tempatnya nih Van Setia ya. Karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetrayan fans setia Gema Merdeka. Jangan lupa semangatkan hari-hari Anda dengan Vitalik nih fans setia ya, terutama yang sering merasa mudah lelah atau semangatnya sudah mulai menurun atau sudah mulai mager ya, cuaca hujan-hujan seperti sekarang ini. Tenang, sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap mengembalikan lagi semangat Anda yang sudah mulai menurun atau bahkan hilang ya. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali nih fans setia dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga

Rp68.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans Tiago Deka, waktu kita juga sudah mepet ya, mendekati jam 7 pagi. Nggak terasa ya, cepat banget, sudah hampir 2 jam kita jobar di sini ya, di program Kopi Dangdut. Sekaligus kita bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, sebentar lagi kita bakalan lanjut lagi di program Tirama. Fans Tiago Rekam juga bisa request kembali lagu-lagu Indonesia kesukaan Anda ya, jam 7 sampai jam 9 pagi. Pastinya buat fans Tiago Rekam yang masih bingung ya, mau liburan kemana, pengen liburan tapi gak tahu liburannya mau kemana ini, yaudah liburannya bareng Gus Aldi aja ntar ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu dari Ran, Selamat Pagi, sudah menjadi lagu pembuka kita di program Tirama ya. Ya betul banget, kita bakalan lanjut lagi di program Tirama setelah disemangatin dengan lagu-lagu dangdut tadi ya. Sekarang kita semangatin juga dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai jam 9 pagi bareng Gus Aldi masih ya.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan gen tiang maya tagihan, kak ngedende gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listre, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listre, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97 kemarin Jefam Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Kata Band Bawa Aku. Kita juga sudah dibawa ke menit yang ke-13 ya, lepas dari pukul 7 pagi. Kita juga masih berada di awal-awal di program Tirama. Jadi buat fans setia Merdeka yang mau bergabung, yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, silakan fans setia Merdeka bisa langsung bergabung ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gus Aldi masih setia menunggu di sini ya sampai jam 9 pagi. Jadi fans setia Merdeka pastinya juga tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema, Merdeka.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Lagu yang paling banyak di request juga pagi ini ya. Terima kasih fans setia Goreka yang sudah request lagu dari NPD. Ini lagu favoritnya Gus Aldi juga ini ya, Sempurnanya Aku. Nah, masa muda kita pastinya sangat sempurna ya kalau kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif, terus dengan prestasi juga, terus lebih sempurna lagi nih fans setia Gema Merdeka. Informasi yang satu ini pastinya kita harus ketahui nih fans setia Gema Merdeka ya, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans setia? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Piwi Gaskins, Berbagi Cerita. Oh iya, Gus Aldi juga mau berbagi informasi nih, fans setia Gema Merdeka. Terutama buat fans setia Gema Merdeka yang sering merasa mudah lelah ya. Kalau sudah seperti ini, kira-kira apa nih solusinya? Gampang solusinya, tinggal minum Vitalik nih, fans setia Gema Merdeka. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya. Nah, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Chris Patih, Akhir Penantian. Terima kasih buat fans Tiago Wadeka yang sudah request lagu ini ya. Nah, fans Tiago Wadeka, satu informasi penting ya untuk kita semua. Untuk mendapatkan informasi yang valid ya mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap selalu waspada fans Tiago Wadeka terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Nah, Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, kemudian soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Oke, sekali lagi fans Tiago Wadeka, harap berhati-hati ya, karena sekarang ini kasus penipuan semakin merajalela. Harap selalu berhati-hati sekali lagi, jangan sampai terpengaruh dengan informasi-informasi palsu ya. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan informasi yang valid ya mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Aku dan Dirimu pastinya harus mewujudkan masa depan yang gemilang nih fans Tia ya. Mari kita wujudkan masa depan yang gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Nah, kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Jadi segera mendaftar ya, segera mendaftar sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow akun Instagram @yayasandwijendra atau hubungi 0